Gebre gustoko diskun tartin sartua. Eta garko aukeratu lobena. Na, Iker Piri San Gizdual Elektra zein taldin Elektra disku.